0: rhandza mihaxi n'wananga, mihaxi wa ntiyiso.
1: Njhaninjhani, yini manihulu, ni mbasa mhani Makhuvele vo duma ngopfu, ivi ni mbasa na Mujudasi hi mhaku vana va vona va birthday namuntlha a va tshami xitejini sesi veri khavherini va ta va tekitekisi va yisa edorobeni i komu.

0: Gerard ta kombela ku nghenisa vanhu vambirhi va nghena xitejini va mbarisa. Ku na birthday boy Botrod Nyuku laha ka Ndindana, ta ku va teka xitulu va tshama lani va niketa khekhe. Wa vumbirhi ku na kokwani Mangi le a ka mukhomi no ka va tshami lani va niketa nhonga na xidloko, a va mbarisiwa hi leki ngobeni a vahehle danga bra mina.
1: Gele. Hayi korisela vunanga bya GCR hi ri kwala ka masipala. Mi ri na swa namuntlha ntsena ni ku danko DJ Roger man.

0: nomboro 060-8794-2 nito kushana kaya ndi kufaita lati mbambu urukwini mixer wa mina vele risimula rifika kama kumvele ndlela le risimula katlisa ka ras temba makhelwani tokozile mlambu mfukile vele tokozile mlambu mkentekelwa mixer wa mlemwela
1: we DJ Muresa
0: ahe
1: lanjela kumata kusaba dakuni masali kukala hapama ini ina we DJ Muresa
0: nyani zala mablonzela
1: waje kunikela malanga mfumile wabulise bonke bomasali lapha gym ngalalume
0: ngibabulisile
1: alright hayi
0: abantshela
1: abantshela
0: ya mina ngibabulisile.

uma 14 b mana bomba lozeti nyikun kesina niri danu boko shukun der kwala kam dabula salon appelling den kesini kalon shuma kolen shuma hebo bakor shukun der kwala kwala tiani kam dono a black label yon kesos nene wusani a bons atiani kesin la sekan atiani niri Bakura sungguh terkuala kau mau 14A Maryam Shavelela. Esungguh terkuala Abegas Dorbuya tiwaran awak kuasi. Bakura sungguh terkuala kakala kakala kesus nena reboningan demand kesus nena nir. Bakura sungguh terkuala kambato pesi novela masanya nih kesilo.

Hey, sati kona kwa laka radio wa yara sabra kata suka laka skomota kama jabla mikshora jisara fama tinchampa anarnato onani laka wajabla wana taku chiri sa mikshora wena karukun baka laka baku mbiri nchanta bila sabra lia ayanka ayanga seba kama jabla sukara rabata malume efa tama wiklunga laka wara lia ni wasa laka mikshora jisara fama wara lia ni yanka ye eka wajabla wana mikshora wena karan babo na markona kwa la iwa kona kwa la studio kwa na wana malume efa mikshora wena taku kari timpati jabla kakiela sabra riba kwa laka rasika shibla shansha wana number 4 Saka wena saka ne

Kazankulu Traditional Shop le yikumeke palaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeke kwa la Giyane la hishavisa sufambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hishavisa beka mina mtabazinde mabona hoza hoza mru.